0: shanda da ba diga da ba ha rada ba shada ga di ba da ga da ba ha shagra di da ba ha rada ba shada grade ga ba ra ga da ba shanda grada ba di ga ba ha rada ba shada prada ga da ba diga da ba ha le ba da ga da ba shada ga di ba la ga da ba ha le ba ra ga da ba shada grade ba ra ga da ba ha shata ba le ba ra ga da ba shanda grada ba ra ga da ba di ba ha rada ba shada ba ra ga ba da ba ha le ba ra ga ba da ba shala ba diga da ba ha le ba ra ga da ba shala ga ba diga ba ha le ba ra ga ba da shala ga ba da ba ha le ba ra ga ba da ba ha shala ga ba diga ba ha le ba ra ga da ba shanda la ga ba diga ba ha ra ga ba da ba diga da ba ha shala ga ba ha le ba ra ga da ba ha la ga diga ba ha ba ra ga da ba ha le ba ra ga ba da ha shala ga da ba ha le ba ra ga da ba ha shala ga ba da ha ya ba ra ga da ba la ga da ba ha sha le ba ra ga ba da ba ha shala le kapa raga de bahala gada baha ila pala gada basa la gada baha ila pala gada baha sala pala gada baha ila pala gada baha sala pala gada baha ila ke pala gada basa la gada baha ila pala gada baha la gada baha ila pala gada baha sala pala gada baha ila pala gada basa la gada baha ila pala gada basa pala gada baha ila pala gada basa pala gada baha ila pala gada basa pala gada baha ila pala gada basa pala gada baha ila pala gada basa pala gada baha Ia pada gada bahaya kapaha, raga pada basa da baliha, ini dari kapada bahasa pada kapaha, leka pada gada baha, ia pada gada basa da baliha, ia pada gada basa da gada baha, raga pada baka da baha, ia pada gada basa da baliha, ina pada gada bahasa da baha, ina pada gada bahala da baha, ia pada gada basa da baliha, ini pada gada para da da baha, ia sana pada pada kala baha, ina pada gada bahasa da baha, ina pada gada bahala Ina bana gada baha so paliya kapa, ina bana gada baha la kapa ya, ina bana gada bana ha so na baha, ina bana gada baha so na baha, ina bana gada baha la bana, ina bana gada baha so pala baliya, ina bana gada baha so na baha, ina bana gada baha so na baha, ina bana gada baha la kapa la baliya, ina bana gada baha so na baha, ina kapa do so na baliya, ina kapa gada baha so na baha, ina bana gada baha so na baha, ina bana gada baha la baha, ina bana gada baha so na baha.
1: Ifende behu padua, ifanda bahara basopaliya, ilo